Rita Devi ne sakpa tabunun gi se matabiri. Hausin matang dam lobirasi. Puralatpam ibu ayam sermana sakpa. Yengjiraga pinjai tamuina asumna sayo wishai.